Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengklon

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola

0: Allah dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: 105.1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabarnya Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kini membuat kejutan usai mendapatkan update market value baru-baru ini, teman-teman Pro 2. Jadi selain menjadi yang tertinggi di Indonesia, Jai Itzes juga mampu menyalip market value dari mega bintang Cristiano Ronaldo. Wow. Tentu ini bukan soal siapa yang lebih hebat ya, tapi bukti kalau performa yang konsisten tuh ngebuat seseorang berhak ngedapetin hal yang luar biasa juga. Gimana menurut kamu, teman-teman Pro 2? So yeah, kita masih bakal nemenin kamu. Sekarang udah jam 11 siang. Dan seperti biasa, siaran siang ini bisa banget kamu akses di www.rri.co.id. Setelah ada Raisa, ternyata tanpamu baik-baik aja, ya kan? Karena kadang-kadang kita suka overthinking aja gitu, teman-teman Pro 2. Kedepannya ini gimana ya? Gak sama dia gimana ya? Kayak, aduh, kalau misalkan hari ini kayak gini, besok gimana ya? Kadang-kadang kita suka overthinkingnya tuh kayak gitu, teman-teman Pro 2. Yang mungkin diperlukan sekarang ini adalah kayaknya emang jalanin dulu apa yang ada di depan kita, ya enggak sih? Urusan besok, udahlah besok aja. Toh juga kita enggak tahu besok balan kayak gimana.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang udah 11.25. Tadi saya coba buat apa? Buat nge-playlist untuk siang hari ini gitu, teman-teman Pro 2. Nggak tahu kamu bakalan ngapa enggak, tapi coba aja ya. Nanti yang mau iseng-iseng WhatsApp kayak, oke Jar, saya nemu apa yang kamu lakukan. Boleh banget, teman-teman Pro 2. Ya, silakan WhatsApp di 0811-482842 gitu, teman-teman Pro 2. Dan yang lagi rame sekarang-sekarang ini adalah, bukan sekarang-sekarang ini sih, tapi memang kayak baru aja gitu, teman-teman Pro 2. Baru aja. Enggak, yang lagi rame tuh Yovie and Nuno bakal ngerayain 25 tahun perjalanan musik. Mereka yang tentunya bisa dibilang penuh karya, kenangan juga gitu, teman-teman Pro 2. Dimana Yovie and Nuno sendiri bakalan menggelar konser spesial 25 tahun Janji Suci di tanggal 13 Juni ini, teman-teman Pro 2. Yes, beberapa hari lagi, yang konsernya memang dilaksanakannya sih di Istora Senayan Jakarta ya. Belum di Papua, belum. Ya, sentralnya di Jakarta aja gitu dirayainnya, teman-teman Pro 2. Nah, yang menarik adalah perayaan istimewa ini akan amat sangat meriah dengan kehadiran Isyana Saraswati sebagai special appearance, teman-teman Pro 2, sama penampilan dari Kahitna dan juga sejumlah musisi lainnya juga gitu, teman-teman Pro 2. Menjadi, bisa dibilang ini menjadi puncak perayaan gitu ya, teman-teman Pro 2, seperempat abadnya Yovie and Nuno gitu, teman-teman Pro 2. Dan karena kan memang mereka sempat gonta-ganti personil terus-terusan gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi memang konser ini bakalan menghadirkan deretan lagu yang udah bisa dibilang sih kayak mungkin nemenin perjalanan kamu di berbagai momen kehidupan kamu juga gitu, teman-teman Pro 2. Ya bayangin aja coy, 25 tahun terakhir dengan banyak versi personel, vokalis, dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi apakah ini bakalan ditayangin secara online setelahnya gitu, teman-teman Pro 2, saya juga nggak tahu. Intinya konser 25 tahun Yovie and Nuno sendiri bakalan menjadi malam yang penuh nostalgia, kolaborasi spesial juga, perayaan musik yang bakal mempertemukan banyak generasi juga di satu panggung gitu, teman-teman Pro 2. Ya, seperti yang kamu tahu, kalau kita ngomongin Mas Yovie sendiri, karya-karyanya kan emang udah banyak banget ya dia bikin, dan di remake, di nyanyiin ulang sama musisi-musisi yang sekarang. So, gimana menurut kamu? Bakalan banyak kejutan gak tuh, teman-teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, ada Alex Warren with Ordinary-nya nemenin kamu yang persiapan makan siang. Persiapan istirahat juga sekitar 6 menit lagi menuju ke jam makan siang di jam 12 siang, teman-teman Pro 2. Kamu udah pada nonton belum nih, teman Pro 2? Serial Netflix terbaru yang judulnya Touch You Listen, teman-teman Pro 2. Gokil ya, saya udah nonton, udah nyelesain. Tadi malam baru selesai nonton. Jadi kayak total-total 2 harian saya nonton itu. Meskipun cuma beberapa episode. Ya, namanya juga Fajar gitu kan ya. So, back to ke Touch You Listen, teman-teman Pro 2, Touch You Listen. Jadi, serial Netflix ini nih baru aja meraih popularitas tinggi sejak dirilis dan langsung menduduki posisi teratas di berbagai chart tontonan nih, teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah di Netflix tuh udah nomor 1 semenjak tayang 2 hari yang lalu juga. Ya bener ya. Jadi kayak 2 harian udah jadi film yang favorit atau drama yang favorit gitu, teman-teman Pro 2, serial yang favorit gitulah. Nah, tapi ternyata di balik kesuksesan drama ini kembali muncul nih perdebatan lama yang sebelumnya sudah melekat di webtoon aslinya yang judulnya tuh True Education. Jadi sejak masih berbentuk webtoon, cerita ini tuh memang sudah menuai banyak kritik gitu, teman-teman Pro 2, dari komunitas-komunitas yang ada di Korea Selatan ya. Kita ngomongnya lagi nih di Korea Selatan karena emang kayak gokil sih, maksudnya kayak dari filmnya aja atau dari series-series yang kalau kamu nonton Korea tuh kayak, wah, Korea tuh kayak sepada berani itu ya menyampaikan pendapat gitu, teman-teman Pro 2. Kalau di sini kan maksudnya kayak jarang banget kan isu-isu yang kayak apalah-apalah gitu kan, teman-teman Pro 2. Khususnya isu-isu yang kayak di film atau series Teach You a Listen ini gitu, teman-teman Pro 2. Nah, salah satu sorotan utama itu tuh datang dari serikat guru yang sebelumnya sempat menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa cerita tersebut itu tuh dianggap menampilkan pendekatan kekerasan sebagai solusi untuk permasalahan di lingkungan sekolah serta menyederhanakan isu pendidikan yang amat sangat kompleks menjadi konflik hukuman terhadap pelaku bullying, teman-teman Pro 2. Selain itu, beberapa elemen dalam webtoon juga pernah jadi bahan diskusi di komunitas online juga, termasuk adanya kontroversi di salah satu bab yang kemudian nggak lagi ditampilin gitu dalam versi-versi berikutnya untuk si webtoonnya sendiri. Nah, hal-hal tersebut kemudian membuat karya ini tuh sejak awalnya memang menuai perdebatan dalam posisi yang cukup polemik gitu, teman-teman Pro 2, meskipun tetap punya basis pembaca yang gede, termasuk maksudnya kayak kebukti tontonan atau ketika dibikin series pun juga ya gede gitu peminatnya, teman-teman Pro 2. Di sisi lain, respon penonton terhadap drama ini juga kebelah nih, teman-teman Pro 2. Sebagian tuh nganggep ada yang alurnya tuh ada yang seru, cepat, menghibur. Sementara sebagian lain tuh kayak mengingatkan adanya kontroversi dari sumber cerita aslinya juga. Nah, perdebatan ini tuh kembali ramai gitu di komunitas online di Korea seiring meningkatnya popularitas serial ini, si Touch You Listen sendiri, teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin sampai sekarang, Teach You Listen sendiri tetap jadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan, baik karena popularitas di platform streaming maupun diskusi yang menyertainya di luar layar gitu ya, teman-teman Pro 2. Jujur, untuk saya pribadi gitu ya, kayak nggak suka banget memang ketika ngelihat katakanlah pakai bahasa kayak senior nindas junior gitu. Intinya kayak ada penindasan-penindasan gitu tuh kayaknya greget banget, kayak ih, please lah, tolong jangan, yang maksudnya kayak yang dibully lah atau yang ditindasin itu jangan sampai kalah gitu. Please ada perlawanan, kayak please ayo menang gitu. Kayak saya lebih ke mendukung peran yang lemah gitu, teman-teman Pro 2. But keren banget filmnya. Itu tuh kayak, maksudnya kayak gak tahu kenapa ya, kalau saya nonton series-series Korea tuh yang jadi kebuka di otak saya adalah kayak ini yang bikin naskahnya tuh kayak keren banget, risetnya tuh kayak luar biasa banget. Karena apa? Karena dari series-series drama Korea yang saya tonton, saya juga jadi tahu kayak ternyata anak-anak di Korea itu tuh belajarnya segiat dan sekuat itu gitu, teman-teman Pro 2.
pas saya googling itu emang benar mereka belajarnya tuh bahkan kalau kayak di jadi kayak selesai sekolah itu tuh nanti ada jam tambahan mereka bimbel, abis bimbel nanti di rumah belajar lagi tuh sampai jam 11. Itu tuh ada ketika nanya di nyari-nyari gitu kayak di AI atau nyari di Google pun kayak kamu cari tuh kayak ada. Jadi kayak orientasi mereka tuh kayak ketika udah sekolah emang benar banget tuh. Kelas 12 adalah penentuan masa depan kedepannya kamu mau jadi apa gitu teman-teman. Makanya banyak yang mati-matian belajar di kelas 12 itu untuk bisa masuk kayak bahkan sebelum kelas 12 lah ya, kayak sebelum itu udah jauh dipersiapkan untuk kayak kamu harus masuk universitas ini kayak salah satu gelar yang amat sangat bergengsi di Korea yaitu dia tadi di film itu tuh disebutin kayak dokter, prestisius banget. Ternyata emang bener di Korea tuh kayak seprestisius itu ya, sekolah dokter dan jadi dokter gitu teman-teman. Karena gajinya tuh paling tinggi coy. Jadi kayak tahu aja gitu, jadi kayak wah keren nih kalau misalkan film-film atau series-series Indonesia tuh kayak nyelipin hal-hal yang menurut saya simple tapi tuh kayak dari situ tuh kita jadi tahu budaya negara lain, budaya kita sendiri, ataupun mungkin kayak jadi belajar gitu teman-teman Pro 2. Itu yang mungkin kayak agak masih cukup lumayan jarang kali ya kalau kita nonton series atau film-film Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Termasuk kampus-kampusnya, sekolah-sekolahnya tuh kan ikonik banget, ya gak coy? Itu sih yang seru kalau misalkan nonton tontonan K-drama gitu teman-teman Pro 2. Kalau kamu sendiri coba komentar udah pada nonton apa belum, terus mungkin ada film yang lagi ongoing kamu tonton juga dan itu bagus, coba langsung komen aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM kan udah jam 12 di 0811 48 28 42 sambil makan siang juga.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu with Pezzy and Camila Cabello. Beautiful, teman-teman Pro 2. Siang ini juga cuacanya beautiful kan? Normal-normal aja kan? Panas kan? Cerah kan? Waduh. Oke, selamat lanjut aktivitas buat kamu ya, teman-teman Pro 2. Gak berasa sekitar berapa hari lagi nih menuju Piala Dunia. Sekarang tanggal 8 ya, teman-teman Pro 2. Yang nyampe 3 hari. Tapi kalau misalkan kita ngomongin waktu Indonesia Barat, itu tuh kayak sesuai jadwal Piala Dunia yang saya terima untuk fase grup, itu di hari Jumat ya, nanti baru ada pertandingan. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, itu mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di sini 4 ya, subuh tuh. Pukul 4 subuh waktu Indonesia Timur, pukul 4 itu tuh Meksiko lawan Afrika Selatan. Terus di jam 11 siangnya waktu Indonesia Timur ini ya, itu tuh Korea Selatan lawan Republik Ceko nih. Waduh, hari Jumat ya, kantor bakalan rame kayaknya nih ya. Jam 11 waktu Indonesia Timur. Waduh, bertepatan sama yang mau Jumatan tuh. Hari Jumatnya ya. Terus di hari Sabtunya masih dengan schedule yang sama. Pukul 4 waktu Indonesia Timur tuh ada Kanada ngelawan Bosnia sama Herzegovina, teman-teman Pro 2 ya. Yang siangnya itu tuh jam 10 hari Sabtu. Waduh, weekend pada di rumah kayaknya nih nanti nonton. Jam 10 waktu Indonesia Timur tuh Amerika Serikat ngelawan Paraguay. Sementara di hari Minggunya cukup lumayan padat, mulai dari jam 4 subuh ya, pukul 4 dini hari, itu tuh ada Qatar ngelawan Swiss. Terus di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat hari Minggunya, Brazil ngelawan Maroko. Pas hari Minggu, ayo pada ibadah gak tuh kira-kira ya. Jam 7 Brazil ngelawan Maroko. Terus di jam 10 waktu Indonesia Timurnya ada Haiti ngelawan Skotlandia. Dan di jam 1 siang itu tuh ada Australia ngelawan Turki. Baiklah, amunisi apa yang udah kamu siapin buat Piala Dunia 2026? Benderanya udah, jersey-nya udah, apalagi yang belum tuh teman-teman Pro 2. Kayaknya doanya dikencengin buat para jagoan kamu kali ya, biar bertahan sampai final.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Yes, kamu dengerin Rizwan Fadilah dengan Sendiri Lagi, teman-teman Pro 2. Masih sendirian aja nih buat nemenin kamu. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Headlist? Barengan sama Fajar, the one and only. Gak ada siapa-siapa lagi dong yang nemenin. Ya emang siaran sendiri kalau siang lah. Biasanya juga siaran sendiri juga gitu, Jar. Iya ya, bener ya. Jam 1 lebih 15 menit dan kamu masih bisa banget buat dengerin Pro 2 RR Iwamena di streamingnya Pro 2 FM. Kamu tinggal akses aja rri.co.id/Wamena. Terus dicari deh tuh ya untuk streamingnya Pro 2 RR Iwamena, atau yang simpel-simpel aja lewat aplikasi RR Digital, available buat kamu download di App Store sama di Apple Store. Di Play Store sama di Apple Store bener ya, untuk handphone kamu, teman-teman Pro 2. Pada makan siang apa hari ini? Udah pada makan siang kan? Makan siang saya belum datang lagi, teman-teman Pro 2. Kita rencananya tadi sempat order ayam bakar yang simpel-simpel aja deh gitu. Sama ada beberapa cemilan juga gitu kan ya. Makan partai besar kali ya. Oke, kalau kamu mau cerita makan siangnya sama apa, ditemenin sama siapa, atau kamu ada cerita menarik siang ini juga boleh banget ya. Langsung aja kamu bisa cerita-cerita barengan sama kita di 0811-482842, teman-teman Pro 2 ya. Kita tungguin di WhatsApp-nya Pro 2 FM sekali lagi di 0811-482842. Masih ngomongin soal Piala Dunia nih. Dimana kalau kita ngomongin Piala Dunia pasti yang ditunggu-tunggu juga sejumlah pertandingan yang big match lah ya, bisa dibilang menarik di fase-fase grup ini gitu, teman-teman Pro 2 ya. Sejumlah tim unggulan kayak Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris, Portugal, sampai Belanda dijadwalkan bakalan saling bersaing untuk mengamankan tiket ke babak gugur nih, teman-teman Pro 2. Dengan format baru yang melibatkan lebih banyak peserta, fase grup ini diprediksi berlangsung semakin kompetitif dan menyajikan banyak laga yang bisa dibilang amat sangat layak buat kamu nantikan dan kamu tonton nantinya, teman-teman Pro 2, kalau kamu memang pecinta sepak bola. Atau mungkin kayak FOMO, ikut euforianya aja, gak apa-apa juga sih menurut Fajar, sah-sah aja juga gitu kan. Nah, beberapa duel yang berpotensi menyita perhatian itu tuh antara lain Inggris ngelawan Kroasia, terus Belanda bakalan ketemu sama Jepang, Argentina ketemu sama Austria, teman-teman Pro 2. Selain itu, pertandingan yang menurut orang-orang tuh klasik, itu tuh juga bakalan tersaji. Bentrok antar kuda hitam juga diperkirakan menghadirkan kejutan sepanjang turnamen nantinya untuk Piala Dunia kali ini gitu, teman-teman Pro 2 ya. So, kira-kira menurut kamu sendiri tim mana aja yang bakalan jago di fase grup ini gitu dan lolos, teman-teman Pro 2? Coba prediksi Piala Dunia versi kamu tuh apa? Boleh langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kamu sendiri gimana, teman pro 2? Udah move on apa belum? Kalau saya sih move on-nya tadi dari habis makan siang, karena makanannya baru datang, terus makan siang sama teman-teman, habis itu siaran lagi buat nemenin kamu di jam 2 siang lebih 18 menit. So, Pro 2 FM masih nemenin kamu banget. Yes, teman-teman Pro 2 untuk Pro 2 Headlist selama jelang sore juga. Cuacanya tapi masih panas banget, enak nih buat aktivitas gitu ya teman-teman berdua ya. Masih tetap enak juga buat nemenin aktivitas kamu sama playlist kita siang ini. Kok Jamie Miller sih? Maksudnya tadi ada Abdul and the Coffee Theory dengan Moving On. Martin Garrix sama Love juga dengan Matt-nya. Wih, ada The Fault of Glenn Fredly yang dibawain sama Paul Partohap dengan Terserahnya. Jangan dong, jangan terserah. Terserah diputerin lagu apa aja katanya. Yang punya 8500. Bener gak sih? Iya bener, belakangnya 8500. Gak usah disebutin depannya, belakangnya aja. Tapi jangan main belakang ya teman-teman Pro 2. Ngapain main belakang? WhatsApp aja langsung di 08114828 barengan sama Fajar untuk Pro 2 Headlist.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我。
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

96,3 MHz Imagine Dragon with shotnya nemenin kamu bareng sama Brailler Extended. Gimana? Brailler Club, teman-teman Pro 2. Yes. Gak berasa ya? Gak berasa apa, Jar? Gak berasa ngantuknya. Serius. 2 menit lagi tepat jam 3 sore. So sampai di sini aja buat kita nemenin kamu di Pro 2 Headless. Kita Fajar nemenin kamu karena masih ada teman-teman saya yang lain yang bakal standby panjang juga buat siaran di Pro 2 RRI Wamena sampai malam nanti. So, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Oke, teman-teman Pro 2, Fajar pamit. See you.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hi, how are you? You good? No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you, though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright? Ciao.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Bentar Mi, bentar Mi, bentar Mi. Nih.
1: Oh, ngapain sih Pi ganggu aja?
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Akhir. Oke, dan tentunya pergi secepat ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. Sampai jumpa lagi ya.
0: Alright, so itu dia MLC barengan sama Yunjian, teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita mau pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 101 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Programa 2 Wamena hari ini 11 Juni 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu, dipancerluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, update Info Pro 2 di jam 6 pagi ini barengan sama Fajar, di mana Radio Republik Indonesia resmi mengumumkan 10 peserta terbaik yang lolos ke babak Grand Final Festival

0: Digita Indonesia 2026 secara live melalui akun Snack Video @LPPRRI pada 6 Juni kemarin pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. 10 finalis tersebut merupakan hasil seleksi dari berbagai daerah Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan vokal terbaik serta mampu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan melalui karya musik yang dibawakan. Dan finalis kategori putri terdiri dari Dennis Cielo Arcana, perwakilan RRI Semarang, Franciscus Brian, perwakilan RRI Makassar, Izzat RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah RRI Surabaya, Ohar Vandem Ariway RRI Nabire. Sementara untuk kategori putri diisi oleh Areta Balkis dari RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunsiata dari RRI Malang, Jihan Kalsum Kamilia Afaf dari RRI Semarang, Joy Ellen dari RRI Semarang, dan Kayla Rara dari RRI Surabaya. Sebelum tampil di Malam Puncak, seluruh finalis dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada 10 Juni 2026 untuk mengikuti technical meeting serta sejumlah kegiatan pembekalan dan edukasi yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Gita Indonesia 2026. Festival Gita Indonesia 2026 diselenggarakan dalam semangat memperingati hari lahir Pancasila. RRI bekerjasama dengan Pusaka Indonesia menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang menggabungkan nilai kebangsaan, budaya, dan kepedulian lingkungan. Pada 10 Juni 2026, peserta dan masyarakat akan mengikuti coaching klinik bertema merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon dalam polybag, demo pemeliharaan sampah, serta demo pembuatan jamu tradisional Nusantara. Sementara pada 11 Juni, rangkaian acara akan dibuka dengan talk show Kilo Pancasila yang menghadirkan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta, Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Maksud kami, seluruh rangkaian Festival Gita Indonesia 2026 akan disiarkan secara langsung melalui Pro 2 RRI seluruh Indonesia, Snack Video di @LPPRRI, TikTok @MarkomRRI, dan YouTube channel RRI Official. Mengusung tema merajut keberagaman satukan Indonesia melalui nada dan irama, Festival Gita Indonesia 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila melalui musik.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Sintayong resmi kembali ke Indonesia setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta. Ia diperkenalkan pada 8 Juni di Jakarta International Stadium yang menjadi markas Persija. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Kehadiran Sintayong dinilai menunjukkan keseriusan Persija dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi musim 2026-2027 dan bersaing di papan atas sepak bola Indonesia.
1: Info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Grup K-pop Treasure kembali menorehkan prestasi membanggakan lewat lagu terbaru mereka, If I. Musik video lagu tersebut berhasil melampaui 50 juta penayangan di YouTube hanya dalam waktu 6 hari 9 jam sejak rilis pada 1 Juni. Dilansir dari YG Entertainment, MV If I mencapai angka 50 juta view pada hari Senin sekitar pukul 3 waktu Korea. Pencapaian ini menjadi rekor tercepat yang pernah diraih Treasure sejak debut mereka, sekaligus membuktikan semakin kuat pengaruh grup tersebut di pasar musik global. Sekian untuk update Info Pro 2 pagi ini, dan informasi-informasi lainnya bisa kamu akses di www.rri.go.id.
1: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Yes, di jam 6 pagi ini kita mulai dengan Matt Stevens, teman-teman Pro 2. Lagunya enak banget buat mengawali Selasa pagi kamu. The one and only barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita abaikan broke-nya gitu teman-teman Pro 2. So, semoga enggak broke, tapi sebaliknya gitu teman-teman Pro 2 penuh banget dengan semangat buat kamu ngejalanin hari ini di 9 Juni 2026 teman-teman Pro 2. And yeah, barengan sama Fajar yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Jangan lupa dengerin kita lewat RRI Digital. So ya, enjoy barengan sama morning activity kamu teman-teman Pro 2. Kita support dari sini, dari studio Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yuk teman-teman Pro 2, jangan sampai lusuh pagi hari ini. Saya ingat banget satu quote yang ada di salah satu film series yang baru saya tonton gitu teman-teman Pro 2, bahwa mungkin 1 menit buat orang lain tuh kayak biasa aja, tapi bisa jadi 1 menit buat orang yang berbeda juga akan punya sesuatu yang berbeda juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi 1 menit buat setiap orang pasti berbeda-beda, so semoga kamu bisa memanfaatkan setiap menitnya gitu teman-teman Pro 2. Kita sih di sini cuma nemenin pagi kamu aja gitu ya. Selamat sarapan pagi, selamat siap-siap barengan sama playlist songnya Pro 2 FM yang pasti masih bakal nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nak.
1: Siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
0: Aduh, iya apa Ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sekitar 5 menit lagi tepat jam 7 pagi, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 di pagi yang cerah. Kenapa saya bisa bilang cerah? Karena mataharinya jam segini udah nembus tuh lewat jendelanya Pro 2 FM. Kayak wah, cerah nih hari ini gitu teman-teman Pro 2. Meskipun meskipun notabene-nya memang kayak dari tadi saya nggak keluar dari studio Pro 2 FM nih gitu teman-teman Pro 2. Tapi biar makin akurat lagi, coba kita lihat perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena ya teman-teman Pro 2 ya. Nah untuk hari ini sendiri, perakiran cuacanya kalau Wamena Kota emang cerah berawan sih teman-teman Pro 2. Oke, untuk pagi ini Wamena Kota cerah berawan, kemudian beberapa wilayah di Papua Pegunungan terpantau berawan, seperti di Kabupaten Jayapura, seperti di Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, kemudian Pegunungan Bintang. Terpantau beberapa wilayah yang saya sebutin tadi, kondisi cuacanya diperkirakan berawan pagi ini, sementara untuk Kabupaten Duga sendiri berawan tebal nih teman Pro 2. Sedangkan mulai dari siang, malam hingga dini hari, beberapa wilayah juga masih tetap didominasi dengan berawan. Seperti di Wamena Kota, Jayawijaya, Lanijaya, kemudian Tolikara teman-teman Pro 2. Tidak ketinggalan

malam hari diperkirakan hujan ringan. Begitu juga dengan Kabupaten Duga dan Pegunungan Bintang pada malam hingga ini hari terpantau hujan ringan juga nih teman-teman Pro 2. So, itu update untuk perakiran cuaca pagi ini barengan sama Fajar dan juga informasi rilis dari BMKG. Untuk update informasinya bisa langsung kamu cek di sosial media BMKG, lebih lengkapnya di situ ada. Sama juga kita akan infoin secara berkala terus ya tentunya di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Pagi ini kita punya playlistnya Nona yang Rollerblade teman-teman Pro 2. Udah siap belum? Jalan-jalan sepatu gimana? Jalan-jalan pakai sepatu roda. Udah siap belum? Ya udah, siapin diri kamu aja karena mungkin aktivitas kamu juga hari ini bakalan sibuk. So enjoy. Tapi sebelum Nona dengan Rollerblade-nya, kita punya Hilaf-nya Adrian Khalif.

0: dengan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Punyanya Espa, teman-teman Pro 2 kamu dengerin di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang boleh aja tune in di www.rri.co.id ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Teman-teman Pro 2 baru-baru ini lewat di FYP saya, nggak tahu sih ya itu teknik marketing apa enggak, tapi ada salah satu akun dokter, ya dari namanya saya tahu dan dari foto yang diupload, beliau ngomong kalau ternyata vitamin D itu nggak cukup sama sinar matahari aja, atau kayak kita terpapar sinar matahari aja itu nggak cukup gitu teman-teman Pro 2 ya. Tapi dibalik itu, sinar matahari kan emang juga penting gitu ya teman-teman Pro 2, berfungsi juga tuh buat ngedukung fungsi tubuh kita teman-teman Pro 2, meskipun memang ya banyak dari kita sekarang agak lebih menghindari sinar matahari ya, tapi sinar mataharinya yang kayak kayak apa dulu gitu kan, atau jam berapa dulu gitu. Kalau pagi-pagi gini seger gitu ya, kita ada di bawah sinar matahari gitu teman-teman Pro 2, kayak saya aja ngelihatnya tuh kayak ngasih mood booster aja gitu. Apalagi buat yang pagi ini mungkin udah buka jendela, udah mulai aktivitas, udah menghirup udara yang segar, ketemu sama sinar matahari juga gitu teman-teman Pro 2. Seketika tuh kayak kamu sering ngerasa kalau ketika kamu kena sinar matahari tuh kayak ada yang berkurang gak sih gitu teman-teman Pro 2. Contohnya misalkan kayak depresi teman-teman Pro 2. Ternyata memang kalau kita kekurangan sinar matahari atau kayak kita gak terpapar sinar matahari itu tuh kayak bisa memicu depresi juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi paparan sinar matahari ngebuat tubuh kita tuh memproduksi serotonin gitu teman-teman Pro 2. Nah serotonin ini tuh merupakan hormon yang perannya menjaga suasana hati tetap lebih suasana hati biar lebih baik, atau kayak tetap lebih baik aja gitu, baik-baik aja gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Nah ketika paparan sinar matahari kurang, resiko penurunan mood sama gejala depresi itu juga bisa meningkat ke seseorang gitu teman-teman Pro 2. Jadi mungkin kayak apaan sih ini gitu kan, kayak ngerasanya ya elah pagi-pagi udah marah-marah, atau mungkin kayak mood kamu lagi berantakan gitu teman-teman Pro 2, coba aja kepapar matahari mungkin sekitar 15 menit gitu teman-teman Pro 2. Siapa tahu stresnya bisa dikit berkurang gitu kan ya.
1: Pro 2 FM, Twitter dan Instagram @RRI Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang udah mau 8:30 pagi ya, 8:24 sekarang nih, teman-teman Pro 2. Kamu masih dengerin kita di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang dengerin kita lewat 96,3 MHz. Atau kamunya juga udah streaming dari tadi di www.rri.co.id, bahkan lewat mobile application RRI Digital nih, teman-teman Pro 2. So, Timnas Indonesia bakalan kembali menjalani agenda FIFA Match Day dengan ngadepin Timnas Mozambik hari ini, teman-teman Pro 2, di 9 Juni jam 8 malam nanti. Nah, pertandingannya bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ini tuh tapi memang ini jadi bagian penting dalam upaya skuad Garuda kita ningkatin performa sekaligus nambah poin juga di peringkat FIFA menjelang berbagai turnamen internasional selanjutnya lagi gitu, teman-teman Pro 2 ya. Laga lawan Mozambik bisa dibilang ini mendapatkan perhatian besar cinta sepak bola nasional setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Oman. Timnas Indonesia juga diharapkan mampu mempertahankan tren positif tersebut dan nunjukin perkembangan permainan yang makin kesini tuh harus makin matang gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Selain disiarkan lewat televisi, layanan streaming juga. Nah, pertandingan ini nanti bisa kamu dengerin juga, teman-teman Pro 2, lewat siaran di Pro 1 RRI seluruh Indonesia, teman-teman Pro 2. Gokil, gokil, gokil, teman-teman Pro 2 ya. Jadi, pertandingan Indonesia kontra Mozambik ini merupakan bagian dari rangkaian FIFA Match Day di Juni ini yang bertujuan tentunya membantu Timnas Indonesia meningkatkan kualitas permainan dan menambah poin ranking FIFA gitu, teman-teman Pro 2 ya. Sekali lagi, untuk siaran langsungnya bisa kamu dengerin di Pro 3 RRI dan juga di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Bakal disiarkan secara langsung hari ini Selasa 9 Juni 2026 jam 8 malam nanti. Berarti kalau di Indonesia, waktu Indonesia Timur ya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, Indonesia melawan Mozambik, teman-teman Pro 2, kamu bisa dengerin di Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa